Akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya.